0: thisa hindu teo nga ta jungi chongne yang ta program ni nga ta thup dole
1: ta do duk je tu no ngani man daksa sakma man machal pin no khen ngari dan na thaksa na dan na thiche ka thakse duk sin no khen
0: kasa
1: kasa le da man jang yong thup ja no zal ba song phalan je duk pa ta man machal pin no khen
0: kasa le dem bi rang i chu thak thak ches pu te ne ngan mi thims ma jang pu jing kya nyam pu na te rig jung nga ta khak ja yin kya ngu ju skyot pa jan te ne dang de ne tu sa i u nga ta nyam chaks skyoches nga ta jing nang a yot te no te ne yur khak mang pu jing na i chu nga ta te ne thak thak kan ma nyung ches ma ne met no pong ju ta i u nga ta skyops te bor ches se pya dang de ne nga ta junun ye ka nga ta towa len te kates jang na tini tibi kani thak thak chesi lops puang yong chesi nuk nyampu iyo nga taan skyops tiang lusya zi nuk pongli ju ta nyera nga taan thak thak kanji juks tiin pi chani tini yunu ni ee thokpika nga taan trowa ju na ya nga taan dhotpa kazukshi nga taan lenduk le
1: ta chungu ni man daksa man lok silta mi nuk pono no minata yungo nuk mana trowa chesi du lak len chona ko chang chik met kyak pakwa khar chik met kyak chesi thak se chang ko kure na duks pa ko namur gospi jaga yang thak stang narik chen no just dang is a good tongkom sikka la jin ok chang hlap cha sik du ba se tong a ba se tong de chan man me cha te la jang na te la khas ko jang chuk sen duk swa nam ro gos bija wing sen ta tang cha cha chan nam ro gos bija chos tang cha cha chan pan man jang ma du na ko man yam chak cha chok tak ta di man ta ching ni sik me ne yue dang me nga chi yul na ta kan me la a jang sum ji me ni da man jang ta sunir ga suni da ji ga song ba man yang jak ri ba se lam bang me na ta chi mi song de zer thak ba me ni ba me na man yang thui thak kan jing ta na yang thui man man bing dak sa sa kwale
0: ka sa thak thak ches bu tan tan ang ta khak chan skyo ting kya ka ung ta dak sa ni ja chok khan ni i un ga ta jang ste du gu shu pu khak chan ing kya chi bi ju na i ung ta rig jung ing ta khak chan ing ong ju skyo pa sang ni te ni i un ga ta junun sang ta towa len che se ga ta rewa ja din thak chi thak ste ting na te bi kan ing ta yung go ma mang pu jik pel ches yo te no pong ju ni rang ta thak thak kan ji ju ste in bi chan ni philok ni nyo kan ga ta yong do ya ni rang ang philok a chung a khera yo da te thok pi ka ka zu shik za da yo le
1: tanga da da japan is pa go se jerkan la tangs min no ya da sang pilok ja chong ne ma kenang dik duk wele ni lang na yo da de tikan ne kun ne se ja yang dang sa thu ses kan dukan na thu na nam bi na nga kal tong dis da jo min ko nga tang ye jan mi ta pa khong na ru ku ri re na wala spun ba yo nal ma yo nga ta ara ne na thak cha spa min ne met ba no dola stong stong ma na kam ji min ko stong chik chala ka spa gi no ko me na wala nga ta yong go ma ja la duk pon no ko nyime re re bin nyime stong yo man bin na kham kya kham bian jak man yil da san yong go chi chak du pon nga o dol mang bari tha ta da ko rang khang kham ko yir gyu kuri khang swa ata ne ara ne tak swa dol pe ne yong du ya
0: ka sa
1: o zuk zuk du na ni
0: ka sa le dang dri du sa thul cha si nga ta rix mang pu gyu te nga ta te ne thak che si nga ta lop sik yong du pong le ju ta nye rang nga ta inna zuk nga ta rang itni thisa rang thak se ka dring chopa nga ta jat te no isin nga ta thul kor gyu te nga ta thak che ses kap sik
1: মেশিন কৰি কামান মাছ মাটি দেন লোকাল বিকা দিয়া কামান লাঙাতি লাখন বিকা চাং চিন
0: কাছে দেম্বি ৰং তাতা ৰং লাখন বু মা গেলা ৰং তেনে কথা পুস্তক পোৱা নহয় যু টিভি কাংতা দিৰিং চকপা লাগলে যাতে তেনে মাউচ পিনা ইট থক পিকা কাটা লাগলে যাচিছো দেম্বি ৰং এটা গেলাই নহয় যু স্কুট পাছনে তেনে মাউচ পিনা তা ইউ কাটা ইয়াৰগিয়া চালিন যেন না তাং দিনে কাটা জুনুন চাং ই কাংতা লাগপা চাল তে তেনে ইউ কাটা লাগলে যেন না তেনে মাউচ পিনা ইয়াৰগিয়া স্কুট চেছ নক পাওঁ যু তাই নেৰা ৰঙে তেনে থংচকুম nangjina laglen mangpu jik jat kyak maus pin na thak thak kan jing ata ladakh sin na lushes du ga ya iu nga ta daksa ni nga ta mimangs ku na shang kul ches tang mimangs ku na juwa phul gushes ka nga ta junun sang e ka nga ta towa len te jang gushes sam si khak chen duk te ne nyara nang e thongs kum nangjina te ne maus pau kazuk sing nga ta zik duk le
1: taman ta si du ne jang jaga sunani ko yar gas du ya thu bo mo kare thak se yang jala sun thak tu mina mina thak tu yang design so song tang se yang jaga sunani man yang man pat met kan song se yang du thak thak kan ji man minuk zer du o do man skyo mo chance pe du yang jaga sunani man ko yang daksa yang de chulo design ji phin jin si thak tu don tang has ma thak min yang thu bo mon mang bo so ma thak tu o do nor de mo du ya le ka sa yang jaga so zu yar gas song se yang sunani man yang dan na la ngati li man ko rang local ba thak kan bang minuk ta le is kan ni man ko
0: আসলে তিনটা টিংজু পিকা তিনি নিরং চিজু নুলিজু কাউঙ্গাতা ই চোঙ্গাতা থাক কুনঙ্গাতা থাক গুশিস কাউঙ্গাতা ই ও স্কুপস তে বোর্ড না তিনি ইবে কানিঙ্গাতা ইয়ংগোঙ্গাতা স্পেলচিস স্কাপস ইনো তিনি দাং দিনি তুসা তিনি জুনু মংপুজি কি জুঙে লাসনা জিগাঙ্গাতা শুমস্তে ইতনো কালতিস ই চোঙ্গাতা ছাগলাস কুন জাদনা তিনি টিবে কানিঙ্গাতা ইয়ংগো স্পেলচিস সামসি কাপ জাংপু দুক তাই নেরানাঙ্গি thongskom nangji na tene iun ka nga ta towa lente tene nga ta chakla zap gushes bo tsam sing nga ta khachen du tene chimone nong le
1: dam na sa yong ta chani chung ni man jo se khol hap se bon na kon yung la na thop nang du ma khol hap se bon na ra na la sik song re le man chuen sam na le ta go du su chuen jen chi du se khol pang sa na bos pa thak sa ni man pang pa pang dak sa jik tene no bi ti zo se do ba se ya le yang so mek chuen jer man us ka la jong du ya des nal ma chang ma ran do ba go Kuatjo sebospa, ko lakpe na luna, ko ra lakpe lakoni no kuatji, ko stali no lakpe stali no kangbe stali no kuatjo stangso yang teni dalba tik docho, domina acho, dadak sama chokan yong tashi incha minuk mana lap, natajik po chacha dukwe samina kwe, kuatjang ra stali gino kuna mikin.
0: Asale tini dembirang tini nyirange juskan soksla tini ngata iun ngata. Zal jigi nok tene ngata yuntan bu, dilo ga yuntan chikpu manpa, ito ngata zal gu ngata lopste dugna, tene tantana ngata tene ngate mitse na panche shiktang tene ngata iwi gyute, ngata goncha sa ngata natsokse ngata dupche se skaps yotana gongla ju. Kujab tsewang nurbu tene kong himi shukpa jane jukse nok tene nyerang degree na thuste tene nyeranangi tene nyamnyung ka ngata thak thak che se tokpe ka tene kazuk shik lus, te tsangme skor bu ngon chuga zat, tene nyerang degree na thushes pula nga chongne thukji che,
1: Julie ka anu ni khen
2: daksanga ta iti watila ni degree bang sanchez la phul song le tilesle
0: inna watang nyampu diringe gamyul pe kallo ni degree mi tusut pang char duk ngatang iske gongspa juna mi gesale
2: guest tilesle Julie